Natasini bago, mosyo na gumas ni kwa. Duyaman di gaki, pero gi mami jumbo na chinag utana. O utana dirigim hingi siya na shta. Siya bumbo na ni tana gi ma. Gi ma di mambaya na che. Mas na mbo tana di masyara da sendi. Di mas na di tana di maknya. Di masyara da be iya che sida. O imbo nandi. Cita danung ma. Minok gah ma asya boswa gonyah ma. Ataya saya minok gah ma iguana. Madri gu matajangwi rokon di mah ma asya masyarak da sendi. Ika garat menanda marak da da. O menanggwa inambi i marak da. Setas numa madri gu tana. Menanda madri gu ya da. So diari genak tinas tanggo. Syukwek timbol so nak tanya hu.

0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya arasanantu nyandi saga santu nya gata chinyundu nya bashindu nya yubiyo nya saga santu nya nto inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu chira kakura sanantu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira raitama ni shi indu ira randu shi indu ge tunto ondo ondo ana kusi inindu ana kusi ini kundu rara yo kura iyo shindu nyaka keta shi yo shinda vi ini da rati kundi ki vichi shara yo ke nya iyo yu nya yu vi yo kusi ini kundu ki vichi ta tantu nya kue ki kun
1: siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.